0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti?

Awas, pinjol ilegal. Karena penawaran pinjaman via SMS atau WA adalah ciri dari pinjol ilegal. Waspadai bahaya pinjaman online ilegal. Bunga dan denda yang tinggi. Pinjol ilegal kerap menerapkan suku bunga yang tinggi. Penagihan yang kasar. Pinjol ilegal seringkali menerapkan praktik penagihan yang agresif dan tidak etis. Penyalahgunaan data pribadi. Pinjol ilegal akan mengakses data pribadi peminjam tanpa batasan. Tidak adanya perlindungan hukum. Akibatnya, ketika ada intimidasi, korban tidak bisa mengadu dan meminta pertolongan dari otoritas. Awas, pinjol online ilegal. Jadilah bijak dalam memilih pinjaman online.

Menit ke-32 bergeser dari pukul 9 di pagi ini. Selamat pagi, pagi-pagi, semangat pagi. Semoga senyum kamu juga manis ya di hari Kamis, teman perdua. Anyway, aku juga temani kamu di pagi ini, teman perdua. Apa kabar ya? Yang pasti baik dong. Kita pun dengan suasana hati menyenangkan, apa ya, ketika di tempat kerja itu akan buat kita lebih mudi dan pastinya pekerjaan pun bisa berjalan dengan baik dan lancar. So, teman perdua, aku juga temani kamu di saat ini dengan ya masih sajian lagu-lagu pilihan menarik dan juga ragam informasi menarik untuk kamu di pagi ini hingga nanti di siang jelang sore hari nanti. So tetap stay tune di Produ Era Ritual, teman terbaik kamu.

0: Ya awalnya saya cuma coba-coba. Ya akhirnya keterusan. Gak nyangka saya pak. Ya itu diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: 94,5 FM 02 RRI.

Iya, tanpa perlu banyak cara bisa kamu lakukan juga untuk lebih memaksimalkan pekerjaan kamu juga di saat ini ya. Ada yang memang senangnya tuh dengar lagu favorit di tempat kerja, ataupun ada yang senang sambil ngeteh ataupun minum air putih juga. Ini bagian yang memang membuat kita lebih nyaman dan lebih menikmati lagi pekerjaan kita. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu teman Pro 2 yang masih tetap stay tune di Pro 2 RR itu. Aku ingatkan untuk kamu jam 10 nanti kita bakal bersama di Pro 2 Hitlist lagu-lagu pop Indonesia, dan nanti di jam 11 juga bakal hadir Pro 2 Hitlist lagu-lagu internasional. So tetap stay tune di Pro 2 RR itu, teman terbaik kamu.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian.

0: Ilah.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

menit kelima bergeser dari pukul 10 di pagi di tahun perdua kita di Perdua Hitlist lagu-lagu pop Indonesia. So, aku nantikan kamu juga pastinya, tahun perdua di 0812-888-03952. Atau kamu bisa gabung juga ya di line interaktif kami lainnya. Bisa gabung di Facebooknya ya, Perdua Ritual. Berikan komentar kamu di sana, bakal dijawab.

Ya kita masih bersama di Pro 2 Hitlist lagu-lagu pop Indonesia teman Pro 2. Aku nantikan kamu di 0812-880-3952. Yang pasti selamat beraktivitas juga untuk kamu yang tengah beraktivitas di saat ini. Anyway, sudah ada Nuri. Nuri ya? Apa Nur sih? Di Tual, ini di BTN. Request salah satu lagunya Putri Aryani. Iya, katanya sangat memfavoritkan seorang Putri Aryani. Terima kasih Nur sudah bergabung. Di list pagi ini kita punya Putri Aryani dengan Teruskan Langkah Baikmu, bakal aku hadirkan temani kamu, teman Pro 2 di saat ini.

Ya Pak Di Rahman Syah dengan jalur sederhana temani kamu teman berdua berbagian kita di menit 43 bergeser dari pukul 10 ya di pagi ini. Anyway, kita masih bersama di Pro 2 Hitlist lagu-lagu pop Indonesia. Aku juga masih nantikan kamu di pagi ini. Tadi Nur baru saja bergabung request lagunya Putri Aryani dengan Teruskan Langkah Baikmu dan beberapa lagu juga sudah hadir temani kamu. Anyway, teman Pro 2 hingga nanti di jam 11 ya, Pro 2 Hitlist Pop Indonesia. Kita akan melanjutkan nanti juga di jam 11 dengan Pro 2 Hitlist Pop Mancanegara temani kamu. Halo dari Feby Putri, hadir menemani kamu.

Iya, Malika The Essential dengan Kita Bikin Romantis menemani kamu menjadi lagu paling akhir ya. Menemani kamu teman perdua di perdua hitlist lagu-lagu pop Indonesia. Aku bakal temani kamu teman perdua di perdua hitlist lagu-lagu internasional.

Iya, selamat pagi jelang siang untuk kawan-kawan Perdua di saat ini. Anyway, Igo masih temani kamu di Perdua Hitlist Internasional. Tadi baru saja temani kamu di Perdua Hitlist Nasional ya, lagu-lagu pop Indonesia. Kali ini aku bakal hadirkan lagu-lagu mancanegara. So, masih menantikan kamu juga yang ingin bergabung di 0812 880 3950.

Ya paling awal aku hadirkan Ariana Grande dengan Supernatural, temani kamu teman berdua. So I'm still waiting for your participation di 0812 888 0395 2.

0: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Eh, tunggu sebentar ya.
0: Oh, iya. Eh, kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
0: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
0: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
0: Hehehe, kadang sih, kadang.

Ya, kita masih bersama di Perdua Hitlist Pop Internasional. Teman Perdua, selamat siang. Sudah menit ke-28 bergeser di pukul 11 ya. Vibes-nya masih apa ya, kelihatan pagi di sini teman Perdua, karena di Kota Laguna sekitarnya juga mendung sekali sejak pagi ya. Jadi bentar itu kayak gak malu-malu untuk bersinar. Bercanda ya, mungkin karena bukan waktunya kali aja ya. Anyway, teman Perdua, ini menarik loh bahwa di tengah cuaca kayak gini tuh kamu bisa lebih produktif lagi. Yang memang kerjanya outdoor bisa lebih nyaman, nyantai, dan menikmati waktu kamu di saat ini, teman Perdua. And I'm still waiting juga untuk partisipasi kamu. Aku masih nantikan di sini di 0812-888-03952 di Perdua Hitlist International. Next, Loaded with What Was That, temani kamu dan juga Machine Gun Kelly featuring Bring Me the Horizon dengan Maybe, hadir temani kamu.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya?

Menit ke 45 pagi yang serah di pukul 11 di jelang siang hari ini teman Perdua. Anyway, aku masih pada kamu di Perdua Hitlist Internasional. Selamat beraktivitas ataupun kamu yang sementara break dari kerja, menikmati makan siang juga, dan ini jadi waktu terbaik kamu untuk menikmatinya. Ya karena memang dengan apa ya, istirahat yang cukup, makan yang cukup juga, pasti kamu lebih berenergi dan lebih semangat lagi untuk akan melanjutkan aktivitas kamu. Anyway, di Produk Hitis Internasional aku masih nantikan kamu ya nanti di jam 12. So kurang lebih 14 menit ke depan ya, gue bakal pamit di Perdua Hitlist Internasional. Yang pasti masih teman kamu juga di saat ini teman Perdua.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Ya, Pro 2 Whitelist Internasional harus aku akhiri ya, teman Pro 2. And so terima kasih juga untuk kamu yang sudah bergabung, joining, dan juga tetap stay tune di 94,5 MHz Pro 2 Era Ritual. Nanti kita jumpa lagi besok di jam yang sama. Tentu bakal hadir juga lagu-lagu Hitlist Internasional. Dan nanti di jam 12, teman Pro 2, aku bakal hadirkan ke ruang dengar kamu, teman Pro 2. Ini informasi dari UMKM dan Lab Industri Kreatif. So tetap stay tune di sini di 94,5 MHz Pro 2 Era Ritual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Abadi ke-13 Frekuensi Radio Pukul 12 di siang hari ini, teman perdua. Selamat ya, siang untuk kamu ya yang masih tetap stay tune di Pro 2 RRI itu. Teman perdua, banyak cara juga bisa kamu lakukan ya untuk bisa lebih memaksimalkan lagi waktu terbaik kamu juga, ataupun memang kamu lagi break sebentar ya dari tempat kerja gitu.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Iya, Chris Dayanti dengan Beatless tempatnya kamu teman perdua menempatkan kita di menit ke-24 bergeser dari jam 12 di siang hari ini. Teman perdua, satu informasi ini dari pengemudi ojol. Ya, teman perdua, hubungan baik antara polisi dan pengemudi ojek online di Kota Tual mendapat apresiasi pada peringatan Hari Bayangkara ke-80. Kadafi Rosonggin kepada RRI mengatakan menilai komunikasi dan kerjasama yang terjalin selama ini berjalan dengan baik. Menurutnya, polisi selalu memberikan pelayanan yang ramah kepada para pengemudi ojek online saat menjalankan tugas di lapangan. Hal tersebut membuat para pengemudi merasa lebih nyaman dalam bekerja. Rosonggin berharap hubungan yang harmonis ini terus dipertahankan dan semakin ditingkatkan. Kerjasama yang baik akan memberikan manfaat bagi kepolisian maupun masyarakat secara luas. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Polri yang telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Pengabdian tersebut dinilai sangat membantu masyarakat, khususnya para pekerja ojek online.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada

0: Ya teman perlu kami mohon maaf atas silanya kami beberapa saat telah terjadi gangguan arus listrik di wilayah Jalan Soekarno-Hatta, Ohejang, Langkur dan sekitarnya. Kembali ya, aku temani kamu teman perdua di siang hari ini di Pro 2 Sport.
1: Kita ikuti Pro 2 Sport.

Selamat siang dan salam olahraga teman perdua. Kita awali dari peralatan Piala Dunia 2026. Round 3-2 di match antara Meksiko melawan Ekuador dengan skor 2-0 untuk Meksiko yang akan melanjutkan ke babak ke-16 besar.

Sementara itu teman perdua timnas Amerika Serikat memastikan langkah 16 besar Piala Dunia 2020 setelah mengalahkan Bosnia Herzegovina 2-0. Meski harus menyelesaikan pertandingan dengan 10 pemain, tuan rumah mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi. Bermain di San Francisco Bay Area Stadium 2 Juli 2026 pagi waktu Indonesia Barat, sejak menit awal Amerika Serikat tampil dominan dengan menguasai jalannya pertandingan.

telah menyiapkan livery spesial untuk Grand Prix Inggris pada 4 hingga 5 Juli 2026. Peluncuran livery Anyar itu merupakan bagian dari kolaborasi bersama platform kecerdasan buatan AI Google Gemini. GP Inggris menjadi momen yang tepat karena ini merupakan balapan kandang tim asal Woking Inggris tersebut. Selain itu, sirkuit Silverstone juga menjadi tempat bersejarah di mana pembalap legendaris Bruce McLaren meraih poin perdana untuk tim McLaren di Formula 1. Chief Marketing Officer McLaren Racing, Louis McEwen, menyebut penampilan livery ini sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah McLaren. Ia menambahkan kerjasama dengan Google Gemini juga berdasarkan visi yang sama. Tak dapat dipungkiri, teknologi sangat erat penggunaannya di Formula 1 untuk keperluan performa di dalam maupun luar lintasan. Sementara dari Formula E menambahkan sirkuit baru untuk kalender musim 2026-2027 secara keseluruhan musim ke-13 yang sekaligus menjadi masa dimulainya era baru mobil Gen 4 ini akan menghentikan 21 balapan di 13 sirkuit. Sirkuit baru tersebut yakni Circuit of the Americas, COTA di Amerika Serikat, namun ternyata Formula E juga turut menambahkan satu lagi sirkuit yakni Zandvoort di Belanda. Sehingga total dua sirkuit baru yang akan masuk dalam kalender musim depan. Sementara itu, sirkuit Brands Hatch akan menggantikan sirkuit Action London sebagai tuan rumah E-Prix London.

2, Menpora Erick Thohir menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam mendukung persiapan kontingen Indonesia menuju Asian Games 2026. Target tempat emas menjadi fokus utama untuk dapat diwujudkan. Hal itu disampaikan Menpora Erick usai menerima kunjungan Save the Mission atau CDM Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu. Audiensi dilaksanakan di Geraha Kemenpora Jakarta pada Rabu 1 Juli 2026. Pertemuan ini menjadi penting untuk menyamakan pandangan serta target yang sama menuju ajang pesta olahraga Asia tersebut. Sekaligus memahami kebutuhan yang diperlukan para atlet

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Ya teman Pro 2, kami mohon maaf sekali lagi untuk hilangnya kami beberapa saat. Ya ini baru saja terjadi gangguan arus listrik di studio Pro 2 Ritual. Dan kembali aku temani kamu di siang hari ini. Sajian lagu-lagu pilihan dan juga rekam informasi menarik untuk kamu.

0: Sungguh jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
2: Betul dah mulu jajaran rilaimu. Tena yomi andri pon ratu. Mulu jajaran risau denak marnurungi. Sini nganukku. Anu mana ngandri?

jiwa. Ikut melapuk, kita menguap seperti kabut. Kita hanya sebentar, sejenak adalah usia kita.

Suara hujan merdu di garasi yang basah. Petikan sitar lincah dalam rentak tabla. Kau sungguh kontras malam ini. Mengalun di sela rintik rindu yang sengit. Menarilah denganku. Ah, pesanku. Pada malam-malam yang tenang dan sunyi, mintalah lewat doa yang kau ucap dengan mesra. Dialah Sang Maha, pelukannya menyentuh sukma. Di tembok yang tinggi dan berlumut, itulah segala peristiwa ikut melapuk

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah.
3: 94,5 FM Pro 2 RR Itual. Teman terbaik kamu.

Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu negara mana yang selalu ikut Piala Dunia? Jawabannya adalah Brazil. Yes, Brazil menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Tidak pernah absen, tidak pernah gagal lolos. Lebih dari itu, Brazil juga memegang rekor sebagai negara dengan gelar juara terbanyak, yaitu 5 kali, mulai dari era legenda seperti Pele hingga generasi modern yang terus menjaga tradisi sepak bola menyerang khas Samba. Gaya bermain Brazil yang atraktif, penuh skill dan kreatif membuat mereka bukan hanya tim yang sering menang, tapi juga tim yang paling menghibur untuk ditonton. Tak heran jika Brazil dijuluki sebagai negeri sepak bola. Dan tentunya dominasi ini menjadikan Brazil bukan hanya sekadar peserta,

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

Emang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Koma 5 FM, Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.

0: tahe. Burukku, anakku Naburju, dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
1: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
0: Gitu kan enak.

dengan lagunya Kembalilah Padaku Saat Kau Mendua, lagu yang diproduksi secara indie atau manajemen independen. Ini dirilis pada 2018. Okay. Dan lagu itu sekaligus menjadi season pergantian ke Igo dan saya, Ata, temani kamu di hari ini. Oh ya teman Pro 2, kalau jalan-jalan dengan kendaraan roda 2, terutama ya kalau roda 4 masih sedikit aman ya, tapi kalau roda 2 harus super hati-hati. Di beberapa ruas jalan ada lubang-lubang besar ya, jadi harus mengendalikan kecepatan kendaraan sehingga kamu bisa memantau situasi jalan dengan baik. Oke, saya Ata temani kamu di hari ini teman Pro 2 hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam.

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun, rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Ya, you are the reason. Dari Kalam Sekat, teman Produa baru saja temani kamu di kesempatan siang hari ini. Bagaimana saat santai siang? Untuk yang lagi santai, kalau yang lagi sibuk kerja, tentunya lagi sibuk-sibuknya ya, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada sebelum selesai ya dengan tugas-tugasnya. Ya, teman Produa dimanapun berada, kita masih di santai siang dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menjadi kepala negara pertama yang menginap di Istana Negara dalam kunjungan kenegaraannya ke Indonesia. Wow, kehormatan, penghormatan khusus tersebut.

tersebut diberikan menjelang pertemuan bilateral Presiden Lukashenko dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta Kamis 2 Juli 2026 ini. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan keputusan tersebut diambil setelah Presiden Lukashenko menyampaikan keinginan untuk menginap di lingkungan istana. Beliau kali ini ingin berkehendak untuk bisa di istana. Awalnya pemerintah mempertimbangkan Wisma Negara sebagai lokasi penginap tamu negara tersebut. Tadinya di Wisma Negara, tapi Pak Presiden menilai lebih presentatif ya di istana, ujarnya. Presiden yang pertama di Istana Negara, kata Sugiono melanjutkan. Sebelumnya, sejumlah pemimpin negara umumnya memilih menginap di hotel selama kunjungan ke Indonesia. Kunjungan Presiden Lukashenko merupakan kunjungan kenegaraan kedua ke Indonesia setelah kunjungan pertamanya pada 2013.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia.
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara

teman Pro 2 dimanapun berada, ada kabar baik. Mudah-mudahan ini bertanda baik bahwa ada indikasi beras, harga beras turun ya, mudah-mudahan. Nah, ini Badan Pusat Statistik BPS proyeksikan produksi beras nasional untuk konsumsi masyarakat periode Januari sampai Agustus 2026 mencapai 25,28 juta ton. Angka tersebut naik tipis, ternyata naik tipis. Iya, naik tipis 0,01 juta ton atau 0,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini sejalan dengan bertambahnya luas persepanen serta produksi padi nasional yang terus menguat. Optimisme pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Anteng Hartono menyebut bahwa kenaikan produksi terjadi secara konsisten terutama pada periode pertengahan tahun. Nah, sejalan dengan itu, produksi padi juga menunjukkan tren peningkatan. Produksi padi pada Mei 2026 tercatat 4,92 juta ton gabah kering ling, sementara potensi Juni Agustus diperkirakan mencapai 14,61 juta ton GKG atau naik 1,18% dibanding tahun sebelumnya.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
1: Lah iyalah bro, aplikasi era digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
0: Iya sis, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
1: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
0: Oke deh.
1: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: 94,5 FM, Pro2 RRI Tua.
4: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, masih di Santai Siang Teman Pro 2 dimanapun berada, masih dengan informasi pilihan untuk kamu di saat Santai Siang. Ya, Teman Pro 2 dimanapun berada, keadaan ekonomi lagi segini-gininya, barang-barang lagi mahal ya. Sampai-sampai

3,34%. Angka tersebut masih berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional, yakni 1,5 hingga 3,5%, sehingga menunjukkan kondisi inflasi yang tetap terkendali pada tahun pertama. Pada paruh pertama 2026, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Anteng Hartono menyampaikan bahwa inflasi terjadi seiring kenaikan indeks harga konsumen. Nah, ini dari 108,27 pada Juni 2025 menjadi 111,89 Juni 2026. Pada Juni 2026 terjadi inflasi sebesar 3,4%, ujar Anteng dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa kemarin.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh? Saya. Yeah. Jangan. Lights and Hughes. Jaslyn.

Iya, masih di Pro 2 Ritual, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dimanapun berada. Harga emas Antam kembali naik setelah turun sehari sebelumnya ya. Harga emas batangan Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan Kamis 2 Juli 2026 ini setelah mengalami penurunan pada perdagangan sebelumnya. Harga logam mulia tersebut naik Rp15.000 per gram. Berdasarkan informasi dari laman resmi logam mulia, emas Antam pecahan 1 gram kini diperdagangkan 2.640.000, sementara itu harga pembelian kembali buyback ditetapkan sebesar 2.345.000 per gram. Nah, masyarakat dapat membeli emas Antam dalam bergram ukuran sesuai kebutuhan investasi. Produk yang tersedia mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1.000 gram dengan harga yang disesuaikan berdasarkan berat masing-masing. Lalu bagaimana dengan harga emas galeri di Pegadaian, teman Pro 2? Harga emas batangan di Pegadaian menunjukkan pergerakan yang bervariasi pada perdagangan Sabtu 20 Juni 2026. Emas produksi galeri tercatat turun sementara harga USB terpantau stabil dibandingkan perdagangan. Nah, harga emas galeri 24 berada di level 2.655 per gram pada hari ini. Kondisi tersebut menunjukkan penurunan harga 48.000 dibandingkan sebelumnya yang berada pada level 2.703 per gram.

Tangan galeri 24 hari ini berada di kisaran 2.500 hingga 2.600 per gram, tergantung pada pergerakan harga harian. Untuk kemasan 10 gram harga berkisar antara 27 juta ribu hingga 27 juta hingga 28,15 28 juta 500 ya per gram.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

Ya, teman Produa dimanapun berada, terima kasih masih dengan Produa ya. Kita masih di Santai Siang, sudah jelang sore nanti ya. Apa kabar untuk yang baru gabung? Mudah-mudahan kabar baik dan tetap sehat, tetap ceria, tetap bahagia ya teman Produa. Nah, teman Produa dimanapun berada, kira-kira aktivitas olahraga saja apa saja yang kamu lakukan? Kalau di daerah kita rata-rata jalan, lari, tapi tak sedikit orang juga suka panjat tebing ataupun ronda-ronda jalan-jalan ke gunung, tergantung hobi masing-masing ya. Tapi kalaupun kita bagi tips aman melakukan olahraga panjat tebing, kira-kira masuk ke kamu atau tidak ya teman Produa? Ya pasti kita penasaran juga ya. Ya mudah-mudahan ini jadi ide buat kamu generasi muda di Kota Tual Maluku Tenggara buka usaha panjat tebing ya. Ya jadi kamu buat tebing buatan, siapa tahu ada yang minat datang terus manjat di situ. Ya jadi masukan juga kan buat kamu, pemasukan maksudnya. Ya teman Produa dimanapun berada. Cara memulai olahraga panjat tebing untuk pemula dulu ya, ini olahraga panjat tebing kini semakin banyak diminati terutama oleh anak muda yang ingin mencoba aktivitas baru sekaligus menjaga kebugaran. Nah kan, jadi peluang usaha nih buat kamu di Kota Tual, Maluku Tenggara. Selain menantang olahraga, ini juga mampu melatih kekuatan tubuh, keseimbangan, dan konsentrasi. Bagi pemula, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memilih tempat latihan yang memiliki fasilitas lengkap dan didampingi instruktur. Nah itu dia. Nah tempat latihan ini yang paling akan menjadi peluang usaha buat kamu. Berlatih di dinding panjat buatan lebih aman dibandingkan langsung mencoba panjat tebing di alam terbuka. Sebelum memulai panjat memanjat, lakukan pernapasan pemanasan selama 10 hingga 15 menit. Pemanasan membantu mengurangi risiko cedera pada otot dan persendian, terutama pada tangan, bahu, kaki yang akan bekerja lebih banyak saat memanjat. Gunakan perlengkapan keselamatan yang sesuai seperti helm, harness, sepatu panjat, dan tali pengaman. Pastikan seluruh peralatan terpasang dengan benar sebelum memulai latihan. Saat memanjat, jangan hanya mengandalkan kekuatan tangan, gunakan otot kaki sebagai tumpuan utama karena lebih kuat dan tidak cepat lelah. Posisi tubuh tetap seimbang agar gerakan menjadi lebih efisien. Pemula juga disarankan memilih jalur panjat dengan tingkat kesulitan rendah. Nah, setelah teknik dasar mulai dikuasai, tingkat kesulitan dapat ditambah secara bertahap sesuai kemampuan. Nah teman Produa, kalau kamu minat dengan olahraga seperti ini, panjat tebing, kalau belum ada panjat tebing buatan, kamu boleh pakai jaring. Iya, jaring-jaring besar itu yang dari tali. Buatlah setinggi mungkin, terus kamu coba semacam halang rintang ya, manjat terus turun lagi, manjat turun lagi. Sekedar untuk membiasakan otot, kemudian melatih keseimbangan dan lain sebagainya. Itu sih muncul tiba-tiba di ide saya ya, pikiran saya. Oke, kita lanjut lagi ya dengan lagu berikut buat kamu. Mudah-mudahan informasi tadi menginspirasi kamu teman Produa untuk menjadi satu peluang usaha ya, membuka usaha untuk latihan panjat tebing dengan membuat tebing buatan.

0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi.

cerah juga ya panasnya. Yang olahraga menurunkan berat badan sepertinya cocok sekali untuk lari sore hari atau paling tidak yang lebih cepat ya bersepeda. Sama-sama kardio, tapi kayaknya bersepeda lebih bagus menurut saya, karena kalau kita bersepeda itu olahraganya menyeluruh ya, terutama bagian kaki dan paha. Kalau kamu misalnya mau bentuk otot kaki jadi lebih rapi, bagus ya, bagusnya bersepeda ya teman Pro 2. Oke, terima kasih masih dengan Pro 2 94,5 FM, Pro 2 Hara Ritual.

0: Saya lahir dan besar di negara yang bineka.
1: Bermacam suku, bermacam agama.
2: Simbol dari keberagaman.
0: Satu keluarga besar.
3: Juga menjadi bagian saya dari kecil sampai sekarang.
4: Udah deh, kita sama-sama kerjain apa yang kita bisa buat ngebangun Indonesia.
5: Apapun yang terjadi,
6: kita harus tetap ingat kecintaan kita terhadap Indonesia. Indonesia adalah negara kaya.
0: Semua keberagamannya.
7: Untuk saling menguatkan.
8: Tidak ada perpecahan.
9: Untuk selalu menjaga tanah air kita yang luar biasa ini.
10: Betapa luar biasanya Indonesia ini.
11: Bahwa yang paling

0: Dari negara besar ini adalah keberagaman.
1: Ingat, persatuan itu yang membuat kita merdeka dulu. Jadi jangan sampai itu hilang.
2: Tapi saya bangga. Karena apa bangga? Karena kebinekaan itu juga yang menyatukan kita. Kita menjadi satu. Kita Bhinneka Tunggal Ika.

0: kecil, tapi hebat.
1: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
2: Lah iyalah bro, aplikasi era digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
1: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
2: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
1: Oke deh.
2: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan.
3: 94,5 FM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Oke, teman Produa dimanapun berada, terima kasih masih dengan Produa. Kita di sore ceria ya, sore hari ini. Ya, dengan beragam informasi pilihan di sore ceria. Sore ceria temani kamu saat ini.

Dan di sore ini saya akan bagikan informasi buat kamu seputar peran pemuda lah. Pokoknya ada berita aja, berita apa aja yang menyangkut peran pemuda, saya akan bagikan deh buat kamu. Informasinya nanti yang paling utama saya kutip dari rri.co.id dan pastinya dari beberapa sumber.

tentang ekonomi atau olahraga, gaya hidup, politik, hukum, dan mungkin kita intip piala dunia juga ya. Soalnya banyak sekali anak muda yang sangat semangat soal

sensus ekonomi ya. Dulu saya sempat jadi sampel juga ya, teman perdua, tapi karena hidupnya masih nomaden, pindah-pindah. Akhirnya mereka kehilangan jejak saya, sudah diganti orang kayaknya. Nah, bagaimana partisipasi masyarakat terutama kita pemuda ya untuk menentukan masa depan bangsa? Nah, salah satunya adalah kalau kita memberikan sumbangsih terhadap proses ini, sensus ekonomi.

perkembangan ekonomi digital, kemajuan teknologi informasi, tumbuhnya berbagai bentuk usaha baru, serta perubahan perilaku masyarakat pasca pandemi telah membentuk struktur ekonomi yang berbeda dibandingkan satu dekade lalu. Apalagi pandemi COVID kemarin itu lebih kayak mengarahkan orang untuk ke digitalisasi ya teman produk. Kita bahkan menghindari yang namanya kontak langsung karena takut tertular kan. Nah, kondisi tersebut menuntut tersedianya data ekonomi yang mutakhir dan komprehensif. Untuk itu Badan Pusat Statistik BPS menyelenggarakan Sensus Ekonomi 2026 atau C2026. Nah, Sensus Ekonomi kelima sejak 1986 yang bertujuan memotret secara menyeluruh aktivitas ekonomi di Indonesia. Kalau saya kemarin sempat jadi sampel itu kalau tidak salah tahun 2014, 15, 16 kalau tidak salah ya.

pendanaan yang lebih efektif. Kepala Badan Pusat Statistik BPS RI, Amalia Adi Ninggar Widya Santi menyampaikan bahwa BPS harus menyesuaikan pendataan hal itu agar dapat merekam ragam perubahan tersebut dalam statistik nasional. Nah, dalam 10 tahun terakhir, aktivitas ekonomi mengalami

dihasilkan. Nah, teman Pro2, kalau biasanya BPS melaksanakan sensus-sensus, sebelum itu mereka akan menggandeng mitra. Nah, biasanya anak muda banyak yang daftar di sana jadi mitra BPS. Mereka-mereka lah yang akan melakukan langsung aktivitas pendataan di lapangan. Nah, menurut Amelia, sensus ekonomi tidak hanya dilakukan oleh Indonesia, tapi juga banyak negara termasuk negara maju. Amerika Serikat, Tiongkok, Filipina, India, dan Meksiko. Misalnya, rutin menyelenggarakan sensus ekonomi untuk memahami perubahan dunia usaha dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan ekonomi. Nah, termasuk juga bisa mengetahui ya, sebenarnya nilai kebutuhan masyarakat sekarang berapa. Keluarga itu minimal dia butuh berapa untuk kebutuhan hidupnya. Nah, itu biasa para pegawai minimal salah satu diambil sampel, karyawan perusahaan diambil satu. Jadi kalau sensus ekonomi selesai, nah itu biasanya ada juga perubahan pendapatan. Nah, pendataan lapangan SE 2026 secara door to door dilakukan mulai 15 Juni kemarin hingga nanti 31 Agustus 2026. Berbeda dari sensus ekonomi sebelumnya, SE 2026 tidak hanya mendata pelaku usaha tapi juga rumah tangga. Nah, ini yang pernah saya alami juga, itu mendata rumah tangga juga, teman Pro2. Jadi berapa kebutuhan rumah tangga kita dalam setahun, dibawa dari bulan dulu ya, belanja kita sehari-hari ditanya, kita sebulan itu beli apa saja, konsumsi kita apa saja, sampai mereka tanya sebulan itu kita makan buah berapa kali, pokoknya semua ya, konsumsi kita itu juga ditanya, keperluan kita semua, kebutuhan rumah tangga. Nah, kalau kamu ditawar jadi sampel sensus ekonomi, jangan tolak ya, karena biasanya

2026 akan menghasilkan berbagai informasi strategis, antara lain jumlah dan karakteristik pelaku usaha pada seluruh skala usaha termasuk UMKM, potensi kontribusi UMKM terhadap perekonomian, beserta sebarannya, peta persebaran usaha beserta karakteristiknya, serta kondisi ekonomi rumah tangga. Nah, data tersebut selain digunakan oleh pemerintah sebagai dasar penyusunan program, juga pemanfaatan bagi pelaku usaha sebagai dasar penyusunan strategis bisnis, pengembangan usaha, penentuan lokasi investasi, hingga analisis kebutuhan tenaga. BPS memastikan bahwa keamanan

0: Weh, cupu.
1: Ada pusat apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus?
0: Kau pusat itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisiyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Uranus hanya dapat diamati menggunakan teropong atau teleskop karena cahayanya jauh lebih redup. Memasuki fase bulan baru pada 14 Juli, pengamat langit

Kalau bicara tentang rasi-rasi bintang, ini orang tua kita lebih paham ya, soalnya mereka dulu katanya ada mata pelajaran khusus tentang rasi bintang. Kalau kita sekarang melihatnya sebagai ramalan doang ya, teman produk. Mereka dulu itu masuk ilmu pengetahuan. Oke, cinta tak pernah terlambat dari tiket band buat kamu, teman produk.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani

94,5 FM. I'm getting out of here.

masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

yang kedua, rasa-rasanya kita akan sulit hidup tanpa udara, air, cahaya. NASA saat ini menyediakan data kualitas udara untuk membantu memantau kondisi lingkungan selama penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026. Ngomong-ngomong Piala Dunia, Inggris sudah menang tadi, mereka pawai. Data tersebut dimanfaatkan oleh Center of Disease Control and Prevention atau CDC bersama Mitra Kesehatan Masyarakat. Nah, pemanfaatan data ini bertujuan memberikan gambaran kualitas udara yang dihirup

full time mereka tadi Inggris dengan Komodo R 21 ya. Ya walaupun 21 menang ya. Menang tipis. Seri 1. Oke.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Oke. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital 94,5 FM. Pro

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online.

di Perduara Ritual, teman terbaik kamu masih di Sore Ceria with you. Gimana teman Perdua, kamu juga kerja di BGN, Dapur MBG?

juga untuk kita bagikan soal awal makan bergizi gratis. MBG bukanlah program skala kecil atau sekedar bagi-bagi makanan gratis ya. Ya, kita bagikan serotannya biar siapa tahu ya bisa jadi materi diskusi, karena ini sering jadi bahan diskusi nih di kalangan anak muda. Apalagi di media sosial, wih rame. Sasarannya sangat fundamental, memotong mata rantai stunting balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Nah, soal SDM memang sekarang belum terasa ya, tapi yang jelas ada hubungannya gizi, asupan gizi dengan SDM. Itu kalau teori ilmu alamnya seperti itu, bahkan ilmu kesehatan seperti itu. Nah, sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus pergerakan ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun, fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Nah, tentang teknisnya pun tidak kalah pelik, teman Produa. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional BGN, akhir Mei 2026 tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.656 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspend karena belum mampu menyelesaikan carut marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, membersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, memperketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat BGN tidak terulang kembali. Nah, ini disebutkan bahwa kembalikan

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

atau melihat sinopsis trailer tentang drama Aku Sebelum Aku. Ini adalah sebuah drama keluarga teman perdua. Nah, saya bagikan sinopsisnya buat kamu di sore hari ini.

Tetap semangat ya, semoga halaman bersih memberikan rasa tenang, nyaman, adem. Jangan lupa, semakin ke sore hari harus bersih-bersih juga dirinya. Mandi, mandi, mandi.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat

menghadirkan film original Indonesia, Aku Sebelum Aku. Waduh, judulnya sangat filosofis ya teman perdua. Yang pasti film ini bergenre drama keluarga dan coming of age. Nah, film ini disutradarai Gina S. Nur, diproduksi oleh Sigit Pratama dan Anna Melani, serta diproduksi Wahana Kreator.

Bu Agus Rahman, hubungan mereka dipenuhi kasih sayang, tuntutan luka batin dan jarak emosional yang terus berkembang. Teman Pro 2, perjalanan Jati berlanjut melalui tugas sekolah tantangan sejarah keluarganya. Proyek tersebut membawanya mengalami masa lalu sekaligus mencari jati diri. Jati mulai menyadari pencapaian bukan satu-satunya ukuran nilai seseorang. Ia berusaha menemukan kebenaran sebelum ambisi keluarganya merusak hubungan yang mereka bangun. Nah, Teman Kedua, film ini juga dibintangi Widuri Putri, kemudian Prastiwi Dwiarti dan Aming, dan Ronald Supra.

Hubungan ayah anak, kesehatan mental, pencarian identitas, luka keluarga, dan pentingnya komunikasi. Ceritanya menyoroti tekanan yang kerap dialami anak-anak berprestasi. Aku Sebelum Aku dijadwalkan tayang global secara eksklusif di Netflix pada 16 Juli 2026. Film berlabel usia 13 plus ini menyajikan drama emosional tentang keluarga, harapan, dan penerimaan diri. Seru ya filmnya. Ingat ya, 16 Juli. Oke, teruntuk Mia dari Nu buat kamu, teman Pro 2.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain.
3: 94,5 FM Pro 2 RM.

Iya, teman Pro2 dimanapun berada, terima kasih masih dengan Pro2 RR Ritual. Masih dengan beragam informasi buat kamu di sore ini. Namun kebersamaan kita di sore ceria with you udah

0: FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
0: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
0: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
0: Harap antri.
1: Itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman,

Ya, Produa Rarie itu Wal, masih temani kamu teman Produa dimanapun berada. Kita masih terus menikmati kebersamaan kita di sore hari ini dengan ragam informasi pilihan buat kamu. Ya teman Produa, sudah menuju saat makan malam, sudah siap-siapkah makan malamnya? Aroma yang menggugah selera pastinya sudah sampai ke hidung kamu dan kamu sudah mulai tergoda untuk menuju meja makan pastinya ya. Selamat menikmati hidangan makan malam buat kamu yang tengah menikmati. Kalau yang lagi siap-siap atau masih mempersiapkan makan malam, mudah-mudahan lancar ya suasana makan malam. Ya teman Produa dimanapun berada, kita bicara soal makanan kuliner ini. Kuliner tradisional Lomang atau Lemang masih menjadi favorit masyarakat di Medan ternyata. Ini kayak nasi bambu ya. Ya, entah di dalamnya apa tapi bentukannya kayak nasi bambu dari luar. Hal itu terlihat dari tingginya penjualan yang dicatat UD Lomang Panas Jaya yang mampu menjual hingga 300 porsi lomang dalam sehari pada akhir pekan. Nah, pemilik UD Lomang Panas Jaya M. Nurzalim Lubis mengatakan bahwa pada siang hari saja sebanyak 150 porsi telah habis terjual. Ia pun menyiapkan tambahan sekitar 150 porsi lagi untuk memenuhi permintaan pelanggan hingga sore hari. Nah teman Produa, buat yang orang Medan pastinya sudah tahu ya ini apa sih Ude Lomang. Nanti saya akan bagikan informasi lengkapnya buat kita-kita yang belum tahu apa itu Lomang. Ya setelah lagu berikut ada Jangan Lupakan Aku dari Agnes buat kamu.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Vi, kok terikutan ejek dia, Kak?
2: Tidak, hatar mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
3: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
4: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah

0: urusan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Okay lah, mancing di mall aja gimana? Hah?

Oke, teman Produa dimanapun berada, bagaimana suasana malam hari kamu? Yang pelajar masih sekolah, ada juga yang lagi sibuk-sibuk daftar masuk di tingkatan lanjut ya. Semangat, mudah-mudahan semua prosesnya bisa berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan tentunya ya. Semua persiapan tentang persyaratan pastinya sudah disiapkan. Kalau misalnya belum sempat, ya daftar seadanya dulu persyaratannya. Pihak sekolah pastinya mengerti juga ya. Teman Produa dimanapun berada, harga referensi minyak kelapa sawit mentah periode Juli 2026 ditetapkan sebesar $1,000 per metric ton. Ini berarti turun ya dari 28,61 atau 2,78% dibandingkan bulan sebelumnya yang selisihnya 1,029,51 per metric ton. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana pada Rabu 1 Juni 2026. Menurut dia, penurunan harga ini dipengaruhi melemahnya permintaan global serta tekanan terhadap harga minyak nabati di pasar internasional. Nah, teman Produa, di daerah kita di Indonesia sempat ya kopra sendiri naik sekitar 18.000. Nah, waktu itu katanya kopra itu mahal karena produksi sawit menurun ya. Tapi kalau misalnya sawitnya sudah banyak, otomatis pengaruhnya juga harga kopra. Tapi walaupun sempat turun 8.000, naik lagi ya perlahan 9, 10, 11, 12, sekarang 12.000. Ya mudah-mudahan ya, soalnya di daerah kita belum mengandalkan sawit ya, kita masih mengandalkan kelapa biasa yang dapat menghasilkan minyak kelapa atau menghasilkan kopra yang dapat kita jual membantu perekonomian keluarga, menyekolahkan anak-anak, memenuhi kebutuhan hidup.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Okay, teman Pro 2 dimanapun berada, sementara mengalon Stick Season dari Noah akan buat kamu sekaligus menuntaskan tugas saya atau temani kamu karena Kahen sudah antre di sana. Dia teriak berhasil. Hai ke teman Pro 2. Ini ada ramalan-ramalan ya teman Pro 2 tentang Argentina dan Verde, tapi saya yakin Argentina pasti menang. Gimana yang kamu yakin? Oke, sampai jumpa ya di lain waktu ya teman Pro 2. Selamat malam, sehat-sehat selalu. Sukses buat kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Deposito berbasis AI.
3: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
4: Pilihan aman, pilih.
5: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
6: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
5: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
6: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
5: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
6: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk akses kegiatan follow akun
1: 94,5 FM.
2: Syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
3: Dek, ayo kita duduk dulu.
2: Ayo.
3: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
2: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
3: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok.

Teman terbaik Projo FM, selamat malam buat kamu. Hai hai hai hai, apa kabar untuk malam hari ini? Salam sehat untuk kamu yang lagi menjalani tugas di malam hari ini ya. Shift malam, semangat. Saya Hen kembali temani kamu dan kita bersama dengan pilihan informasi untuk kamu teman terbaik Projo FM. Buat kamu yang sering mengalami vertigo ya, mengenal penyebab vertigo yang seiring diabaikan. Vertigo ini sering kali membuat penderitanya cemas untuk beraktivitas di luar rumah karena serangannya sering mendadak dan menyebabkan sensasi seolah ruangan berputar tiba-tiba. Ya, meski sering dianggap sebagai gangguan tunggal ya, vertigo juga sebenarnya adalah gejala dari berbagai kondisi kesehatannya yang mendasari. Nah, penting untuk bagi kamu memahami apa yang memicu rasa pusing agar penanganannya yang bisa dilakukan tepat sasaran. Ya, seperti apa teman terbaik? Saya break lagi ya lagu untuk kamu di malam hari ini.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus.
1: Teman terbaik kamu.

Teman terbaik Pro 2 FM Vertigo adalah gejala pusing yang menimbulkan sensasi berputar atau lingkungan sekitar yang terasa bergerak. Ya, kondisi ini bukanlah penyakit melainkan tanda dari gangguan kesehatan lain. Apalagi umumnya berupa masalah telinga, bagian dalam ya, keseimbangan atau sistem saraf pusat otak. Teman terbaik, vertigo prefer sebabkan oleh gangguan organ

Iya, dan juga ya disebabkan oleh gangguan pada organ kesimpangan di telinga, bagian dalam atau saraf vestibular. Ya, apalagi penyebabnya itu paling umum akibat pergeseran kristal kalsium di telinga. Ya, ini serta peradangan saraf ya, teman terbaik. Iya, kalau vertigo sentral berasal dari masalah pada sistem saraf pusat atau otak, seperti gangguan aliran darah ke otak, tumor, cedera kepala, atau migrain. Iya, berikutnya juga teman terbaik, selain sensasi seperti sedang naik komedi ya, putar atau balik kapal, vertigo seringkali disertai dengan mual, muntah, kehilangan keseimbangan, menyulitkan Anda untuk berdiri atau berjalan, telinga berdenging, penurunan pendengaran, penggerakan mata yang tidak normal. Nah, yang pastinya teman terbaik, vertigo terjadi berulang kali ya, berlangsung lama, atau disertai gejala-gejala neurologis berbahaya seperti bicara pelu, penglihatan ganda, kelemahan pada salah satu sisi tubuh, atau sakit kepala yang tidak tertahankan. Segeralah konsultasikan diri kamu dengan dokter.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa? Itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi gitu. Bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur?

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam
2: 94,5 FM Pro 2 RK.

Tim Terbaik Pro 2 FM, Presiden Prabowo Subianto membuka peluang peningkatan investasi dan kerjasama industri antara Indonesia dan Belarus. Penguatan sektor industri menjadi salah satu agenda utama yang dibahas dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Belarus Alexander Lukashenko tersebut. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki peluang besar untuk memperluas kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan. Kerjasama tersebut diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara. Kepala negara mengatakan kerjasama ke depan akan difokuskan pada sektor-sektor strategis yang memiliki nilai tambah tinggi. Presiden menilai Belarus memiliki pengalaman dan kapasitas industri yang dapat menjadi mitra penting bagi Indonesia. Karena itu, perlu investasi dan berkolaborasi antar pelaku usaha perlu terus diperluas. Presiden menyebut sejumlah sektor yang berpotensi menjadi fokus kerjasama industri. Ya, teman terbaik ya, itulah satu informasi di mana pertemuan Republik Indonesia Belarus, Presiden kita perkuat kemitraan untuk pembangunan nasional.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda.

Tema terbaik Pro 2 FM, selamat malam buat kamu yang lagi bersama dengan keluarga, entah yang lagi menjalani tugas dan juga yang lagi menikmati hidangan makan malam Bros di malam hari ini. Teman terbaik Ketua Komisi 3 DPR harap Polri tumbuh semakin baik dan profesional. Ketua Komisi 3 DPR RI Habiburrahman berharap Polri terus tumbuh menjadi institusi yang semakin profesional pada usia ke-80. Harapan tersebut disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Bayangkara yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Menurutnya tantangan yang dihadapi Polri akan semakin kompleks seiring perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Namun ia meyakini Korps Bayangkara mampu terus beradaptasi sekaligus melakukan pembenahan secara berkelanjutan. Habiburrahman juga mengingatkan agar Polri terus mengoptimalkan pelaksanaan amanat konstitusi dalam setiap pelaksanaan tugas. Amanat tersebut mencakup perlindungan, pelayanan, dan pengayoman kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan siapapun. Iya, teman terbaik ya, itulah Ketua Komisi 3 DPR RI harap Polri tumbuh semakin baik dan profesional. Teman terbaik nanti ya, ada juga melengkapi kebersamaan kita secara berceringan nanti MLC ya, Musik Live Chat di jam 21.00 waktu Indonesia Timur.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya. Oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI Digital.
3: 94,5 FM.
4: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
5: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

Teman terbaik Pro 2 FM sesepu tanimbar sekaligus mantan wakil Bupati Maluku Tenggara Barat periode 2001 hingga 2006, Lukas Uratu mengajak seluruh elemen di Kepulauan Tanimbar bersatu mendukung agenda besar Grand Prix Sin Blok Masela yang akan terlaksana di bulan ini. Uratu optimis proyek gas abadi Blok Masela tersebut akan menjadi pintu masuk bagi lahirnya berbagai peluang baru yang mengarah pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, membuka peluang kerja, sirkulasi usaha yang mendukung percepatan pembangunan ekonomi yang berkembang pesat. Selaku sesepuh Uratu menekankan pada pentingnya stabilitas keamanan yang kondusif guna menunjang intensitas investasi yang masuk ke Somlaki sebagai salah satu entry point Indonesia dan juga pusat kawasan strategis nasional berada depan Indonesia. Uratu menjadi tokoh yang memiliki komitmen kuat untuk membangun Tanimbar sekalipun dari usia yang tak lagi muda. Namun prioritas kepentingan masyarakat menjadi indikator unggulan yang selama ini diperjuangkan. Uratu mengimbau seluruh komponen bergandengan tangan meninggalkan perbedaan kepentingan dan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pelaksanaan ground Blok Masela sebab kekayaan ini merupakan karunia Tuhan bagi generasi masa depan di masa yang akan datang. Ya, itulah Blok Masela, berkat berharga dukung kemajuan Tanimbar, teman terbaik.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan solehah. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

tokoh terkenal berkali band nasional. Wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Teman terbaik Pro 2 FM, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru memperingati Hari Keluarga Nasional ke-33 dengan menggelar upacara bendera di halaman kantor Bupati Kepulauan Aru. Peringatan ini pun menjadi momentum memperkuat komitmen membangun keluarga yang sehat, tangguh, dan berkualitas sebagai fondasi mencetak sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas tahun 2045. Upacara dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, selaku inspektur upacara. Seluruh peserta mengenakan pakaian bernuansa Nusantara sebagai simbol persatuan dalam keberagaman. Turut hadir Kapolres Kepulauan Aru, AKBP Albert Perwira Site, dan Lanal Aru Letko Laut, Sriani SE, MTR Ospla, Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru, Dr. Amanda SH MH, Pelaksanaan Harian Sekretaris Daerah Andolov Pokar, para pimpinan organisasi perangkat daerah, OPD, serta operatur sipil negara, ASN di lingkungan pemerintah Kepulauan Aru, teman terbaik. Ya, dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa Hari Keluarga Nasional bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi agar setiap keluarga menjadi tempat yang aman, tangguh, dan mampu melahirkan generasi unggul.

Sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois.
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

0: Iya, teman terbaik Pro 2 FM, selanjutnya saya akan mengajak kebersamaan kita dengan siaran berjaringan musik live chat bergabung dengan Pro 2 Jakarta, tepatnya di jam 21.00 waktu Indonesia Timur.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.

Seluruh Indonesia, gimana kabarnya? Ketemu sama Davi Prada di malam Jumat ini ya, teman-teman bro dua. Gimana kabarnya sekali lagi? Semoga harinya baik-baik saja ya dimanapun kau berada, teman-teman bro dua seluruh Indonesia. Dan hari ini kita akan kedatangan salah satu tamu yang spesial juga. Salah satu tamu yang kalau nggak salah, dia merilis lagu tuh terakhir beberapa tahun yang lalu itu. 3 tahun yang lalu kalau gak salah hitung ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu udah tahu siapa yang bakal main di Pro 2 di malam hari ini di Music Live Chat, better kamu langsung aja lihat dulu Instagram kita di @pro2fmjkt teman Pro 2. Cluenya yaitu ada 3 orang. 3 orangnya ini lagunya viral. Terus abis itu nama bandnya The Overtunes. Ya, ke-spill dong. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama The Overtunes. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, buat kamu yang pengen mingle-mingle, bisa langsung merapat di YouTube channel kita di RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat juga ke WhatsApp di 0811-800-105 teman Pro 2, oke? Kita bakal seru-seruan pastinya bareng sama 3 orang ya kan? The Overtunes, nanti ada bakal ada Michelangelo, Ruben, Nathaniel, sama Mada, Emmanuel, oke? Dan pastinya kamu juga bisa follow Instagram kita di @pro2fmjkt dan pastinya di Pro2FM seluruh Indonesia, oke? Kalau gitu jangan mana-mana dulu, kita bakal balik lagi, jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Ya semua bro 2 masih di MLC Music Live Chat. Dan kita masih seru-seruan. Tadi gue udah spill sedikit siapa yang akan datang hari ini. Dan mungkin kalau misalkan lo nonton di YouTube channel kita di RRI Jakarta, pastinya kita sudah kedatangan. Ini dia Ruben dan Wada dari The Overtunes. Hey, gimana kabarnya?
1: Baik. Inggris baru menang
0: ya. Wey, kita langsung ngomongin World Cup bro 2. Malam ini ada siapa ya? Coba kita cek dulu bentar ya dikit ya. Malam ini tuh ada Spanyol Austria.
2: Oke, Spanyol lolos.
0: Oke, benar. Portugal Kroasia. Susah.
2: Wah, iya sih itu agak unik tuh ya.
0: Apakah
2: Portugal deh?
0: Portugal ya? Lu siapa?
1: Kayak biar Cristiano Ronaldo moodnya bagus.
0: Boleh. Portugal, Swiss, Aljazair, Swiss.
1: Belum tentu loh, tapi gitu-gitu.
2: Ya. Tapi gue Swiss.
0: Iya, kemarin juga.
1: Iya loh, sekarang.
0: Luar biasa sekali ya.
1: Wah, banyak gitu. Underdog menang.
0: Iya, sekarang banyak banget yang nggak ke apa namanya nggak terduga-duga tiba-tiba. Ya, seperti kemarin Belanda kalah ya itu lumayan menyakitkan sih. Tapi jadi ngomongin bola
1: lagi.
0: Oh ya, satu lagi Australia sama Mesir.
1: Masalah.
0: Mesir kayaknya oke sih. Ya oke lah. Yes, begitu dari kita para peneliti bola di Indonesia ya. Tapi gimana emang seberpengaruh apa World Cup ini dalam jam tidur lo jadinya?
1: Gak nonton semua sih.
0: Gak nonton semua ya?
2: Kita baru nonton 2 match doang.
0: Oh wow.
2: Brazil Jepang sama Inggris Kongo doang ya.
1: Iya, soalnya jamnya kurang bersahabat sih.
2: Kurang bersahabat.
0: Iya. Tapi sekarang gara-gara di Amerika kan ada yang pagi-pagi tuh.
2: Oh iya betul.
0: Lumayan menolong tuh.
2: Iya.
0: Sambil nemenin macet ya. Ngomongin soal macet dan gimana keadaan macetnya Jakarta?
2: Luar biasa hari ini. Sampai capek loh nyetir. Biasanya cuma 20 menit dari rumah, sekarang bisa kayak 40-50 menit tadi.
0: Wah, gila sih. Tapi thank you loh udah ngebela-belain macet datang ke sini ya kan.
2: Seneng banget bisa balik ke sini.
0: Aduh, terakhir berarti balik ke sini promo mini album.
2: Kayaknya Mungkin
0: 2 tahun yang lalu ya. Berarti kalau rilisnya sendiri kan 3 tahun yang lalu ya.
1: Betul.
0: 3 tahun yang
2: tiga, lalu. Sekitar
0: itu lah. Nah, bagus. Itu kalian ngapain aja tuh bertiga tuh?
2: Kebalikan sama hari ini itu pagi kalau enggak salah sessionnya. Terus kita nyanyi kayak 2 lagu gitu kali ya.
1: Maksudnya pertanyaannya kayak setelah periode itu, ngapain aja tuh
0: 3 tahun.
1: Setelah rilis macam-macam sih karena misalnya Mika pada saat itu sedang mau menikah ya.
0: Yeah.
1: Itu kan lagi persiapan nikah dan nikah.

0: Dan waktu itu aku juga sempat ambil kuliah online lagi. Wow. Ada juga sempat rilis solo project. Kita masing-masing rilis solo project juga. Jadi memang bisa dibilang overture sempat emang agak pasif period, tapi gitulah pada aktif mungkin bikin project masing-masing dan enggak ngerekam lagu bareng ya.
1: Biasanya tuh kalau di pertemanan ya, kalau kalian kan persaudaraan, ada namanya time skip moment gitu ya. Okay. Jadi kayak di mana orang-orang lagi fokus masing-masingnya dulu, belum ngerjain apa segala macam, ntar tiba-tiba pas udah ketemu lagi udah beda-beda tuh.
0: Time skip gitu.
1: Time skip ya enggak sih? Time skip moment tuh.
0: Mungkin ya, mungkin tuh kata-kata yang tepat sih.
1: Soalnya enggak berasa ya 3 tahun.
0: Berasa tiba-tiba kita kayak oke, waktu mau nulis lagu bareng lagi udah kayak wah, udah 3 tahun lebih mungkin enggak nulis lagu bareng.
1: Oh, berarti sama sekali enggak nyentuh tuh kertas bareng-bareng overtones gitu.
2: Enggak sih.
1: Tapi manggung masih dong.
2: Manggung masih.
1: Manggung
0: masih, tapi nulis lagu bareng tanpa sadar bener time skip ya.
1: Bener-bener.
0: Lama juga.
1: Tapi apa skill baru yang akhirnya kalian pelajarin masing-masing tuh dalam periode 3 tahun?
2: Mungkin lebih kayak kepercayaan diri gitu sih.
1: Oh, oke.
2: Maksudnya kita nyoba solo masing-masing kan. Yeah. Jadi emang kayak mau gak mau kita kayak melawan arus para penonton musik yang baru sendiri gitu. Gak pernah secara bertiga lagi gitu. Jadi ada sedikit confidence yang naik, ada sedikit apa ya, cara menulis yang baru juga kali ya, karena kita explore sama produser lain gitu kan. Jadinya itu kali ya.
1: Kalau gimana Ben?
0: Oh ya benar, apa skill kolaborasi dengan kolaborator yang berbeda-beda itu salah satu yang dipelajari, tapi juga benar kata Made ya, mungkin lebih jadi lebih mengenal karakter musikal diri, kira-kira apa yang kita suka, apa yang pingin kita explore, dan rasanya sih sadar gak sadar mungkin banyak juga sih dibawa kembali ke overtones ya. Semoga menjadi warna-warna baru.
1: Ya meskipun the overtones ya pasif tadi ya. Tapi tetap kalian ya larinya ke musik lagi.
2: Iya lagi.
1: Tapi kalau yang lain misalkan padel gitu.
0: Padel
1: ya?
0: Padel ya, pernah main 3 kali lah.
1: Kalian olahraga yang main gitu apa? Bola.
0: Padel aku ya pernah main 3 kali lah. Bola 30 bola 3 kali. Padel main 3 kali, menang 3 kali.
1: Wow, keren juga. Clean sheet ya. Oke. Seru banget nih teman berdua. Dan gimana kemarin rasanya pas pertama kali tadi udah di spill sedikit kali ya. Pas nulis bersama-sama lagi tuh kayak rada sedikit kagok mungkin atau gimana?
2: Ada rasa janggalnya karena ya udah kayak benar-benar lupa gitu cara proses kayak dulu kerja sama-sama misal sama Mika tuh kayak gimana, sama Ruben komunikasinya gimana gitu. Walaupun kita satu rumah ya kita, tapi ketika suruh bikin karya tuh aduh, nyaman gak ya kita menyampaikan perasaan ini atau apa gitu. Jadi kayak ya ada sedikit kagoknya, tapi setelah 1-2 hari udah oke sih.
1: Udah aman lagi ya. Iya, studionya di rumah BTW teman bro 2, keren juga ya. Tadi gue bilang musisi UMKM. Iya,
0: betul, gak salah
1: ya. Tapi pastinya UMKM yang mendunia jadinya ya.
0: Asik.
1: Nanti kita bakal juga ngobrolin tentang salah satu project terbarunya lagi nih dari The Overtones, asik. Kira-kira apa sih, nanti gue bakal spill setelah yang satu ini juga teman bro 2. Mungkin nanti bakal ada surprise call juga dari Mika ya.
0: Iya, boleh kita
1: telepon lah ya. Kalau gitu teman bro 2, kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung merapat dulu di WhatsApp 0811 800 105, atau bisa langsung ke RRI Jakarta di live chatnya. Ini BTW ada yang nanya nih, ada Noval. Katanya, malam Kak Mika dan kawan-kawan, apa kabar? Mikanya belum terhubung ya. Nanti tapi gimana nih kabarnya? Tadi udah ditanya ya.
0: Baik sih.
2: Mika sih baik sih ya, cuma mungkin banyak urusan sama istri. Asik.
1: Udah istri ya.
2: Iya, jadi dia ya sama musik juga lagi banyak. Dia kan produser albumnya juga kan, jadi dia lumayan sibuk di situ sih.
1: Nanti kita telepon aja lah langsung Noval ya. Thank you udah nanya. Buat kamu teman produser sekali lagi 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Tamu spesial kita masih sama The Overtunes. Gimana sih rasanya punya lagu yang selalu diputar di radio? Itu lagu juga sampai sekarang masih diputar loh.
1: Iya, tapi bisa aku percaya.
2: Tapi bisa aku percaya sering surprisingly ya.
1: Seneng lah, seneng kok masih.
0: Udah berapa tahun berarti lagu ya?
1: Tapi bisa aku percaya mungkin 6 tahun lebih kali ya.
2: 2017. Iya,
1: lumayan lama sih.
2: Ya udah lama banget sih.
1: Hampir 10 tahun
2: ya.
1: Tapi masih fresh loh, tak bisa kompetisi itu bagiku selalu karena fresh. masih kerja sering bawain langsung ya, jadi masih kerasa fresh bagiku.
0: Iya, gak outdated gitu-gitu ya.
1: Tapi kalau lagu kadang-kadang muncul di radio, seneng sih selalu dan gitu.
0: Iya, seru.
1: Tapi udara.
0: Apalagi bikin sendiri di rumah, di studio rumah gitu-gitu kan. Alright, so karena tadi juga 3 tahun sibuk dengan acaranya masing-masing gitu ya. Yeah. Dan akhirnya mereka baru aja ngerilis salah satu single dulu nih ya kan. Judulnya adalah
2: Sampai Kapan.
0: Nah, Sampai Kapan ini mau bercerita tentang apa sebenarnya? Dan siapa yang bercerita di sini?
1: Ya semua bisa dianggap mungkin jadinya kita bertiga ya, kami bertiga.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin pengin menyemangati diri sendiri juga kali ya, kayak sampai kapan nunda-nunda, sampai kapan malas-malesan mungkin gitu ya. Atau mungkin kita pada saat itu mungkin udah mulai jadi agak jenuh dan frustrasi sama diri sendiri kali ya, soal kenapa kita passive period gak mau nulis lagu bareng, kenapa kita gak ngebandnya gak bersemangat gitu-gitu mungkin ya.
0: Oh tapi ya, emang sempat ada fase malesnya itu ya?
1: Ada sih tetap
2: jenuhnya
1: ya.
2: Iya sih.
1: Jadi ya maksudnya pasti salah satunya kenapa gak jadi nulis bareng karena jadi jenuh atau males atau gengsi atau apa.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, pas lagi jenuhnya itu akhirnya kan terbukti kan bikin lagu baru gitu kan. Nah apa yang akhirnya bikin kayak oh ya udah kita mulai deh gitu, triggernya gitu. Jadi nggak malas.
2: Mungkin karena kita dikelilingin sama teman-teman yang sangat suka berkarya juga gitu kali. Okay. Ya. Jadi kita agak sedikit tertampar juga gitu melihat mereka gitu kadang-kadang kayak oh mereka kok masih semangat banget ya bikin karya gitu. Bahkan ada yang baru mulai baru tapi ambisinya tinggi banget gitu.
0: Okay.
2: Sedangkan kita tuh apa ya memiliki apa yang mereka impi-impikan gitu kan. Itu kalau misalnya kita nggak
0: benar sih.
2: Apa ya kalau misalnya kita nggak lanjut tuh rasanya salah banget gitu. Ada rasa guiltnya juga dalam diri kita gitu yang kayak ya ini kita harus emang harus berkarya bareng gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong technicality ya kita masih ada kontrak juga yang kita harus mewajibkan apa 6 lagu lagi lah gitu. Jadi kayak mau nggak mau deh kita harus keluarin, tapi kali ini keluarnya dengan ambisi yang sama besarnya sama teman-teman kita juga gitu.
0: Setuju sih, mungkin banyak juga musisi yang kayak ah gue pengen banget lagu gue diputer-puter apa segala macam gitu.
1: Iya. Bisa bekerja sebagai musisi bisa.
2: Iya sih.
0: Dan ini juga bisa buat pelajaran buat teman Pro 2 ya. Mungkin posisi lo sekarang itu adalah posisi yang diimpiankan sama orang lain juga gitu.
2: Iya betul.
1: Itu udah hampir pasti sih.
2: Iya, itu udah hampir pasti sih.
0: Jadi jangan disia-siakan.
1: Aku pun pengen jadi penyiar loh.
0: Oh iya serius. Langsung tagihin gue besok. emang ada pengalaman sebelumnya?
1: Enggak sih.
0: Kita jadi interview
1: dulu,
0: ya.
1: Dari dulu kan duduk di sini aja kan. Cuman kayak wah seru juga kayaknya lihat mixing boardnya gitu kayak seru juga jadi penyiar kayaknya.
0: Ya kita sama-sama tarik suara sih. Cuman kayaknya gue nggak bisa suara bagus aja. Oke. Okay. Dan akhirnya Sampai Kapan ini ditulisnya berarti pas lagi apa namanya period berhenti itu atau tulis masing-masing baru kemarin ini
1: itu bener? Akhirnya mulai kembali balik ke studio bareng lah untuk pertama kali bisa dibilang hampir pertama kalinya lah ya nulis lagu bahkan kertas kosong studio kosong nggak ada kanvas kosong lah gitu rasanya dan waktu itu bareng teman kita juga Natania dan Yosua lalu juga ada teman-teman band kita lain yang akhirnya ngebantu rekaman.
0: Wah.
1: Itu akhirnya gitu sih, pas nulis akhirnya keluarnya mungkin emang agak frustrasi ya nadanya kayak sampai kapan kau tersenyum pura-pura gitu-gitu kan. Tapi itu udah mulai nulis bareng lagi sih akhirnya yang pertama muncul lagunya gitu.
0: Oh wow. dan akhirnya sentuhan baru apa yang maksudnya lo masukkan ke situ gitu? Ada gak?
2: Lumayan banyak ya, maksudnya kayak Ruben pun juga akhirnya mulai eksplorasi main banjo gitu kan.
0: Oh itu ada banjo.
2: Jadi ada sedikit sound baru yang secara nggak langsung mungkin terinfluence dari artis-artis yang kita dengerin selama passive period itu kali ya.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi ada nuansa juga di mana kita pengen nyanyinya rame-rame gitu, nggak cuma cowok-cewek, nggak cuma cowok doang gitu, ada ceweknya juga gitu. Terus kayak kita mulai memikirkan gimana caranya. Penonton kita nanti itu juga bisa nyanyi bareng sama kita gitu. Jadi range nada dasarnya kita itu pun juga kita sesuaikan gitu sama penonton gitu. Jadi kemarin ya udah mulai agak ngomongnya udah agak teknis sih kemarin pas lagi bikin albumnya gitu.
0: Wow, oke, okay. Ini seru banget sama berdua. Tapi kalau misalkan nih ada apa ya? Ada wejangan lah ya buat teman berdua yang mungkin lagi ada di posisi kalian kemarin gitu, yang yang maksudnya mager gitu. Kira-kira apa ya yang bisa nyemangatin mereka lagi gitu?
1: Wah, ya sih. Kadang ya beda-beda orang, beda orang beda saran ya. Yeah. Kan? Tapi pasti sih. Mungkin benar sih, mungkin bisa rely dan terhadap teman-teman sekitar kita gitu ya yang. Seringkali bisa memberi kembali energi bahkan diri kita sendiri gitu kan. Itu yang kadang-kadang memang gitu kan, kalau lagi malas atau lagi depresi atau apa, seakan-akan diri kita sendiri juga hilang gitu kan. Jadi kayak bayang-bayang diri kita. Tapi
2: harus mengelilingi diri sendiri dengan teman-teman yang positif sih kayaknya.
0: Itu satu ya.
2: Krusial banget.
0: Dan mungkin kalau misalkan udah beneran capek banget nih gitu kan ya, ambil istirahat gitu-gitu segala macam juga enggak apa-apa ya.
2: Iya, betul.
0: Alright. Ini gue pengen puterin lagunya. Abis ini teman berdua, jadi langsung aja kita dengerin bersama-sama lagu terbaru dari The Overtunes. Ini dia, Sampai Kapan.

0: Sudah. Ih, ini merinding gue. Lagunya seru banget. Dan anyway, kita tadi kan ngobrol berdua aja nih, bertiga sama gue. Tapi kali ini sudah lengkap karena ada Mika lewat telepon. Halo.
1: Halo. Aku muncul secara virtual.
0: Nah. Gimana kabarnya Mas Mika?
1: Baik-baik, apa kabar?
2: Baik. Gila, audionya bagus banget ya.
0: Ini pakai studio. Ini pakai studio apa? Okay, mix studio nih.
1: Iya, ini lagi di studio rumah, makanya ada mikrofon. Kayaknya harusnya audionya lumayan.
0: Coba bagus, bisa bagus. Bisik-bisik gak jadi ASMR.
2: Iya, coba.
0: Asik. Oke deh. Dan pastinya tadi kita udah cerita-cerita nih Mas Mik. Jadi kayak apa namanya, rasanya ya quote on quote comeback lah 3 tahun gitu apa segala macam. Nah, betul. Kita pengen menguji nih apakah Mas Ruben sama Mada dia beneran apa namanya, beneran sama gitu ya perasaannya, atau jangan-jangan mereka berbohong aja nih. Tapi kalau dari lo Mik, gimana perasaannya kemarin akhirnya bisa balik lagi gitu?
1: Seneng, ada leganya juga karena kemarin kita kayaknya 3 tahun ya akhirnya gak rilis. Rilisan terakhir tuh kalau gak salah 2023. Jadi kayaknya lumayan break yang kita sama-sama butuhin, dan sekarang akhirnya comeback, kerasa fresh lagi dan kerasa kayak band baru. Kayak kerasa kayak apa ya, timnya baru juga, jadi kita ngerasa banyak hal yang exciting lah. Kita juga baru selesai, maksudnya sambil proses juga bikin album, jadi albumnya pun sangat menyenangkan dan kayak gak sabar untuk journey sampai nanti rilis, dan semoga bisa manggungin banyak gitu.
0: Amin. Amin. Dan pastinya kalau misalkan lagu terbaru ya, maksudnya lagu baru, biasanya kalau dipanggungin itu biasanya ada apa ya, effort yang lebih ya gak sih? Kayak latihan yang, kan kalau lagu lama misalkan udah ingat gitu ya. Kalau ini latihannya lo ada lupa-lupa lirik atau lupa-lupa chord gitu-gitu gak?
2: Untungnya
1: ada.
0: Ada. Ada.
2: Ya, lupa-lupa lirik tipis ada, tapi bener sih, effort baru tapi energi baru juga kali ya.
0: Oh iya bener.
2: Jadi senengnya itu kali, penonton bawa ya ada energi baru lah di karya-karya baru ini gitu jadinya.
1: Yang bikin seneng tuh adalah jadi deg-degan lagi.
0: Benar.
1: Kayaknya ternyata yang kita, karena kita udah lama manggung terus kan dulu, jadi rasanya tuh manggung udah kayak ya udah sering banget, jadi udah kayak
0: udah
1: autopilot
0: biasa
1: gitu lah ya. Sekarang jadi deg-degan lagi, kayak bener takut lupa lirik apapun, jadi makin kepikiran kayak pingin konsep-konsep baru, jadi lebih seru sih. Lebih terasa hidup.
2: Asik ya.
0: Tapi kalau misalnya nih nanti suatu hari lo punya The Overtune Special in GBK misalnya, amin. Deg-degannya itu bakal lebih deg-degan itu atau pertama kali manggung menurut lo? Coba dari Mika dulu ya, yang online ya. Menurut lo lebih deg-degan mana?
1: Wow. GBK gila, dari dulu bahkan itu kayak terlalu gila untuk dibayangkan.
3: Iya benar sih itu.
1: Kayaknya pasti GBK deh. Aku sekarang udah agak lupa juga pertama kali kita manggung kapan ya guys.
0: Gimana?
3: Iya 2000.
2: Kayaknya mungkin antara acara-acara keluarga atau ulang tahun temen gitu-gitu kali ya. Jadi ya kalau dipikir pasti memang lebih pressure rendah lah ya.
3: Enggak juga.
2: Tapi pada saat itu enggak. Tapi kalau dibanding sekarang, kalau ada kemungkinan manggung di GBK ya pasti lebih deg-degan di GBK.
3: Kayak gue lebih, kayak gue akan lebih deg-degan kalau manggung depan apa arisan ibu-ibu gitu atau apa gitu.
0: Serius. Pernah tapi?
3: Enggak sih, tapi tendensinya kalau misalnya kita lagi acara keluarga pasti kayak ibu-ibu yang ngumpul, kayak kalian nyanyi dong apa gitu. Itu malah bikin nervous ya.
0: Iya, terus biasanya kayak kicau manianya mana nih? Beda ya Bu. Kita ada overtune, harus jelas. Oke deh, dan pastinya berarti sama ya, deg-degan, trail baru juga karena lagu baru gitu ya. Tapi tadi kalau yang apa ya, produser mastering apa segala macam berarti dari Mika.
2: Oh iya tuh, Mika sekarang mastering juga.
0: Mika sekarang mastering juga ya?
1: Iya, untuk album ini coba-coba aja sih. Cuma kalau untuk produser, iya sebenarnya kita dari album pertama Overtunes itu setengah-setengah lah ya, kayak ada setengah yang kita produce sendiri, ada yang setengah dari label. Album 2 sih sebenarnya full udah produce sendiri. Album 3 lagi-lagi mau full produce sendiri, cuma yang baru adalah emang mencoba untuk mastering sendiri sih, karena penasaran aja.
0: Oh.
1: Kayak penasaran prosesnya gimana gitu.
0: Iya sih, iya sih.
4: Menyenangkan.
0: Semoga yes. semoga lancar dan aman-aman aja ya.
4: Amin.
0: Karena kan so ilmunya far, udah lebih banyak nih. Oke deh. Kalau gitu mumpung kalian bertiga ada berkumpul bersama di malam hari ini di Overtune selengkap gitu ya. Gue pengen ngajak kalian bertiga untuk bermain games.
3: Wih.
0: Udah pernah main game sama kita belum?
3: Harusnya enggak tahu.
0: Dia belum. Kayak 3 tahun, 3 tahun yang lalu game-nya beda sih.
3: Oke.
0: Oke. Jadi gue punya game namanya Si Paling.
2: Si Paling. Okay.
0: Si Paling ya. Jadi di game kali ini kalian bertiga itu harus secara kompak menunjuk satu orang yang kira-kira si paling.
2: Oke.
3: Oke.
0: Misalnya nih, misalnya ini contoh aja ya. Si paling ngoroknya paling kenceng. 3, 2, 1. Tunjuk orangnya, sebut namanya.
2: Mika kayaknya.
3: Ruben.
4: Madel.
0: Ruben. Yang obak, yang obak.
4: Gue bisa nunjuk ke siapa.
0: Oh iya juga. Sebut nama aja, sebut nama aja, sebut nama.
2: Iya Mika nih, Mika nih, Mika nih. Tapi aku gak tahu gak.
3: Mika, Mika.
0: Mika.
3: Ruben, Ruben, Ruben.
0: Mika.
4: Ini gak bisa dibantah tau.
2: Kan gak bisa dibantah, iya kita gak tau. Kita ukur secara objektif ya, diukur pakai rekaman.
0: Oh makanya ini contoh kan. Misalnya let's say Ruben deh.
2: Iya, iya.
0: 3, 2, 1. Ruben harus kompak.
3: Oke.
2: Kalau gak kompak?
0: Kalau gak kompak ya gak dapat poin.
2: Oh
0: oke. Kebetulan ini high score-nya dipegang sama The Changcuters.
2: Oh wow. Kompak banget mereka.
0: Mereka kebetulan high score-nya 10 dari 10 sih.
2: Wow.
0: Keren. Jadinya rada susah nih. Okay, nah, kalian kira-kira bisa enggak nih melawan
2: terjadi soundcheck-nya 0.
0: Gak apa-apa ya. Oke, kalau gitu mari kita main Si Paling. Langsung aja pertanyaan pertama.
2: Si Paling, Si Paling.
0: Si Paling ngajak makan. Bentar.
2: Oh, okay.
0: 3, 2, 1.
3: Mika. Mika.
4: Aku.
0: Yes. Hey, kompak, kompak, kompak.
2: Changcuters ya Mika.
0: Satu ya, satu ya, satu ya, satu. Ini mungkin ada sedikit delay dari online tapi enggak apa-apa. Pertanyaan kedua, si paling fashionable. Bentar dulu, 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Gombak ya?
2: Mika bilang apa?
0: Mada, mada.
2: Mada, mada, mada.
0: Oh bener ya, mada ya?
2: Yeah man.
0: Oke. Okay. Emang seberapa fashionable?
3: Gak tahu sih kalau itu.
4: Objektif. Tapi mada kayaknya paling ngulik. Mada tuh paling pingin beda. Kayak fashion kan sebenarnya ekspresi diri.
0: Benar,
4: kan?
0: Mada benar.
4: Paling mengekspresikan diri lewat fashion.
2: Mada ekspresif lah secara fashion.
0: Valid lah, valid ya. Oke. Okay. Sementara masih 2 nih. Yeah. Mantap nih, mantap nih.
2: 2 dari 2.
0: 2 dari 2. Oke, okay, lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Aduh, gue udah tahu jawabannya sih. Si paling bucin. 3, 2, 1.
3: Mika.
4: Mika. Mika.
0: Yes. Kompak, kompak. Ya, kompak, kompak, kompak. Baru nikah ya. Alright. 3 out of 3. Pertanyaan keempat. Gue gak tahu nih ada apa enggak. Si paling foto-foto.
2: Oh.
4: Oh iya. Yeah. Oh jelas sih kalau ini.
0: Bentar ya. 3, 2, 1.
2: Mada. Mada.
0: Yeah. Yes. Wow. Yeah,
3: gue konsit.
0: Yeah. ini kegampangan gak sih pertanyaannya? Coba kita bikin sih. Lebih susah lagi ya.
3: Oke.
0: Okay. Susah lagi nih. Susah.
2: Easy.
0: Oh my God.
2: Yeah.
0: Right. Pertanyaan kelima. Dari 5. Si paling ngajak nongkrong. 3, 2, 1.
3: Mada. Ruben.
0: Sayang sekali. Tadi lu jawab siapa?
2: Mika.
0: Mika.
2: Karena makan sama aja nongkrong, enggak ya? Nongkrong.
3: Enggak, lain dong.
2: Beda ya?
3: Ya bisa, tapi lain.
0: Beda, beda, beda.
4: Mada jawab Ruben.
3: Iya, iya.
2: Mika jawab Mada.
3: Temannya paling banyak gitu.
4: Aku jawab Mada.
3: Dia selalu tiap minggu pasti ada kenalan baru gitu ya guys.
2: Iya sih. Tapi gak ngajak ya, gue gak ngajak.
3: Gak ngajak.
0: Sayang sekali, sayang sekali. Oke, gak apa-apa ya. 4 out of 5.
3: 4 out of 5.
0: Pertanyaan ke-6. Si paling otomotif ada gak?
2: Ah, oke lah bisa lah.
0: 3, 2, 1.
2: Mada.
4: Mada.
0: Wow. Oke. Kayaknya apa-apa semuanya di Mada nih.
2: Iya.
0: Lu seberapa otomotif emangnya?
3: Enggak se-expert Fitra Eri sih.
0: Iya pasti. Pasti. Pasti.
3: Tapi suka mobil aja. Suka.
0: Dream car-nya Mada. Ada yang bisa nebak gak tapi?
2: Suka mobil.
0: Lu bisa nebak apa?
3: Ayo tebak.
2: Lu boleh mimpi tinggi apa nih? Asik. Harus boleh mimpi.
0: Kalau punya 2M.
3: Kalau gue punya
2: McLaren 2M. Bisa beli enggak? Enggak, Mada enggak suka.
0: Enggak bisa dong McLaren ya.
2: Enggak bisa ya.
3: McLaren dong, enggak tahu berapa McLaren.
0: Enggak bisa kayaknya.
3: Kayak lebih.
2: Mada dream car-nya apa ya?
3: Gampang loh, murah dan murah dan keluarga banget loh.
2: Panther.
4: Iya, ada 2.
0: Apa, Mek?
4: Ada 2 yang gue tahu.
2: Kijang.
4: Satu Innova aja
0: ya. Oke.
3: Betul.
4: Benar kan?
3: Betul.
4: Satu lagi dulu apa ya, Mada? Ford Fiesta.
3: Oh iya dulu ya.
0: Oh Fiesta. Oh wow.
4: Dulu sempat. Cuma Innova, Mada dari dulu Innova abis mentok.
0: Innova abis mentok. Innova jadi profile picture gak?
3: Kira jualan ntar.
0: Ada. Oh. Oke deh, lanjut ya. Pertanyaan ke-7 mendapatkan nilai ke apa? Mendapatkan 5 ya tadi ya. Oke. Selanjutnya oke. Si paling sporty. 3, 2, 1
2: Mada.
0: Wih, kompak nih. Yes, kompak kita banget deh. Yep. 6 jujur, 6 dari 7 pertanyaan.
3: Kenapa gue mik?
0: Kenapa emang?
4: Mada sih.
2: Mada sehari-hari sporty banget sih dari pagi sampai.
4: Enggak, Mada kayak menjadikan olahraga lumayan menjadi identitas diri gitu gak sih?
0: Iya.
4: Terus dia kayak ada mental olahragawannya gitu yang kayak gengsinya tinggi gitu.
0: Wow. Jadi Michael Jordan dan Black Mamba mentality
4: Black Mamba mentality.
2: Black Mamba mentality sebenarnya ada. Dan hampir aja dia kesini pakai baju Arsenal sebenarnya.
0: Oh wow.
3: Bisa aja sebenarnya.
2: Shameless.
0: Oke deh. Kalau gitu barusan dapat 6 poin ya. Jadi sekarang lanjut kita ke pertanyaan ke-7. Apa ke-8 tadi?
3: 8 berarti.
0: 8. Pertanyaan ke-8.
2: Kita ada salah satu ya.
0: Ada salah satu. Oke. Yang paling jago main game adalah 3. Ini FIFA atau apalah gitu ya. Ini apa nih? Terserah nih. Game-nya apa nih ya?
3: Aduh.
2: FIFA deh.
0: FIFA ya. FIFA. Paling jago FIFA. Okay. 3, 2, 1.
2: Andrew. Ada kita ada.
0: Oh,
3: Mika udah nunggu tuh.
2: Mika udah nunggu.
4: Enggak, aku udah tahu pertanyaan ini pasti akan menyebabkan.
2: Mika nunggu tuh.
4: Emang mereka gak ada yang mau mengakui kalau aku jago gitu.
3: Oh, gitu. Gak sejago itu.
0: Gak sejago itu. Baiklah.
2: Andrew jago, adik kita Andrew masuk timnas.
0: Oh iya.
2: Timnas e-sport.
0: Wow.
4: Iya, kalau adik kita ikut dalam perdebatan udah pasti dia menang.
0: Menang ya.
2: Tapi oke, jadi harusnya di antara kita bertiga.
3: Antara kita bertiga.
2: Mika
3: kali
2: ya.
3: Mika kali ya.
0: Ya kita. Tapi kompak, tapi emang di luar ya. Jadi gue kasih setengah deh. Gak apa-apa. Tujuh setengah. Ada 2 pertanyaan lagi. Apakah bisa masuk ke 8 setengah? Selanjutnya adalah, oke, gue tahu. Si paling ngantuk. 3, 2, 1
4: Ruben.
0: Ya beda. Tadi lu
4: mana
0: bilang.
4: Mana gak jawab?
0: Ada bilang Ruben.
3: Gue bilang Ruben.
4: Oke.
2: Oh gue ngantuk ya.
0: Tapi sebenarnya paling ngantuk siapa? Ruben.
4: Kayak Ruben deh.
3: Kayak Ruben sih.
2: Iya.
3: Serius?
4: Iya.
2: Saat ini.
3: Iya lah, paling sering muka bangun
4: lo sih di rumah.
2: Ya oke, mungkin.
0: Oke. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya lumayan mungkin bisa memperpecah kalian ya. Waduh. Oke, pertanyaan terakhir. Dari The Overtune, siapa yang paling galak? 3, 2, 1.
2: Mada. Ya.
0: Kenapa emang ya?
3: Kayaknya karena anak pertama aja sih.
0: Oh.
3: Jadi emang kadang-kadang kalau mereka agak enggak nurut sama orang tua atau apa jadi
2: bukan karena nurut orang tua.
3: Iya kan ada hubungannya kadang-kadang.
0: I feel you, gue anak pertama juga soalnya.
2: Itu jadi galak dan berhak gitu.
3: Bukan berhak sih. Cuma emang kadang-kadang udah terbiasa aja kayak untuk kayak harus.
0: Soalnya yang paling dewasa ceritanya. Ya gue juga gitu soalnya. Oke deh kalau gitu, The Overtunes mendapatkan nilai 9,5.
3: Yee, gak apa-apa tipis.
0: 8,5 deh.
3: 9,5? Iya.
0: 8,5. Cukup kompak ya. Anyway, terima kasih kalian semua sudah datang di MLC. Thank you so much. Dan jangan lupa kalau misalnya lagu terbarunya udah bisa didengerin di mana aja?
2: Di seluruh streaming platform. Kalian bisa request juga di sini ya.
0: Betul.
2: Di MLC. Yes, betul. Request supaya sampai kapan, mungkin untuk orang yang denger supaya jadi semangat lagi juga dalam kehidupan.
0: Siap. Dan pastinya tadi ya udah di spill juga bisa di request di Pro 2FM seluruh Indonesia.
3: Mantap.
0: Anyway, ini ada yang mau salam-salam. Ada Resya. Katanya, hai Mika, saya ngikutin kamu dari zaman X Factor katanya.
4: Wow, terima kasih banyak. Kira udah lama banget, makasih banyak.
0: Resi namanya, Resi.
4: Resi, terima kasih.
0: Terus ada DR3 namanya. Udah live.
4: Dre.
0: Udah streaming dari jam berapa? Dari 1 jam lalu, dari jam 7 ya. Dan pastinya nanti untuk project berikutnya ada yang bisa di-spill gak kata Dimas?
3: Ada banget dong.
4: Ada banget.
3: Kita minggu depan akan, bukan minggu depan, bahkan 5 hari lagi kita akan merilis single kedua. Yang akan masuk album ketiga kita nanti. Judulnya Makhluk Cahaya, kalian sudah bisa... nonton teaser-teasernya. Mungkin kalian kalau mau nonton kita sedikit berantem tentang pembuatan lagunya dan lain-lain, udah ada juga di YouTube kita juga. Gitu. Jadi tungguin aja guys lagu barunya. Akan ada, seperti akan ada surprise buat kalian juga di lagu itu.
0: Sik. Wah, bakal ada salah satu performance dari Maroon 5 kayaknya.
2: Maroon.
0: Terlalu tinggi mas, terlalu tinggi. Anyway, sekali lagi thank you so much The Overtune sudah main ya di hari ini. Dan pastinya seru banget. Sukses terus untuk semua. Dan kira-kira ada closing statement, ada yang mau disampaikan mungkin buat apa namanya The Overtune so?
2: Tunis gitu.
0: Tunis ya.
2: Iya. Enggak sih, mungkin thank you aja buat supportnya untuk The Overtunes. Dan kita juga mau thank you kita boleh datang ke sini hari ini ya, untuk sharing so tentang sampai kapan dan album kita yang akan datang. Ya semoga nanti semua yang dengar juga bisa apa ya, memiliki pengalaman yang positif dan jadi mungkin tadi itu ya, jadi semangat lah menghadapi kehidupan.
0: Alright, thank you so much sekali lagi. Dan pastinya teman berdua terima kasih udah dengerin kita dan juga nonton di YouTube. Nanti kalau misalkan pengen dengerin lagi di rumah bisa langsung cek aja YouTube kita di RRI Jakarta. Thank you so much sekali lagi. Nama gue Davi Prada dan pastinya
2: Ruben dan Madu dan Mika
4: dan Mika
3: di Overture.
0: Kita cabut semua, sampai ketemu lagi.
3: Bye bye.

0: 94,5 FM. Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu Pro 2 FM 94,5 MHz. Teman terbaik kembali dengan Pro 2 Radio Republik Indonesia Tual, dan baru saja kebersamaan kita dengan siaran berjaringan musik live chat. Oke, selanjutnya saya akan temani pilihan lagu untuk kamu, dan masih dengan pilihan informasi untuk teman terbaik Pro 2 FM.
0: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam
1: dulu mama bilang hutan kita hijau, tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih, tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur, tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih, tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
2: bumi semakin kotor, sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
3: Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?
4: Halo, Mi.
5: Apa ini?
4: Untuk kamu.
5: Hah? Uang?
4: Katanya sepatumu jebol.
5: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
4: Ya udah, pakai uang itu aja.
5: Hah? Yang benar.
4: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
5: Iya, tapi
4: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
5: Beneran nih, makasih teman.
6: Hore, juara.
7: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi

0: lampu. Jangan.
1: Jangan pada rebutan. Anak ayah sudah main gamenya.
2: Viko, udah waktunya les, nak. Yuk.
0: Ya, Bunda.
1: Tara, sudah main gamenya, Sam. Ayo, belajar membaca lagi.
0: Iya, ayah. Pahlawan Sultan Hasanuddin Pangeran Antasari Tuanku Imam Bonjol.
1: Wah, wah, wah. Anak ayah hebat ya. Sudah lancar membaca rupanya.
0: Ayah-ayah, mereka ini siapa sih?
1: Oh, mereka ini adalah pahlawan kita, Sarah.
0: Pahlawan? Pahlawan itu siapa ya?
1: Pahlawan itu adalah mereka yang berjuang dan mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
0: Wah, wah, hebat ya ayah. Tara mau seperti pahlawan, takkan ayah?
1: Bisa, yang penting Sarah jangan main game terus. Caranya, Sarah harus rajin belajar, berprestasi, dan berkarya, meneruskan perjuangan para pahlawan pendahulu. Sarah jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.
0: Siap, ayah. Arti ayah adalah pahlawannya Sarah dong. Karena udah jagain Viko, Sarah, dan Bunda. Sayang ayah.
1: Ayah juga sayang sama anak ayah.
3: 94,5 FM Pro 2 RT.

Ya, teman terbaik Pro 2 FM, selamat malam teman terbaik. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menyoroti kepentingan atau ketimpangan posisi negosiasi pelaku UMKM terhadap platform digital besar. Ya, persoalan pembekuan akun ratusan pelaku UMKM dinilai tidak sekedar masalah teknis antara penjual dan platform. Evita juga mengatakan pelaku UMKM tidak memiliki ruang bernegosiasi ketika platform memutuskan menutup akun mereka secara sepihak. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha tidak dapat menyampaikan argumentasi maupun keberatan atas kebijakan yang diterapkan. Ya, menurutnya pemerintah selama ini terus mendorong UMKM masuk ekosistem digital dan mempelajari penjualan daring secara mandiri. Pelaku UMKM juga diminta mengikuti berbagai aturan platform agar mampu mengembangkan usaha melalui perdagangan elektronik.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik.
1: Lagi apa nih?
2: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi Rede Digital nih.
1: Kok bisa ya?
2: Bisa lah.
1: Bukannya siaran RRI itu dinikmati lewat audio aja kan?
2: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu yang disiarkan secara visual di aplikasi ini.
1: Wah, RRI semakin keren ya.
2: Iya dong.
3: Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati, ku tahu kau pasti bisa.
2: Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di Rede Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
1: Oke deh, langsung. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow
1: 94,5 FM. Produa.
2: Eh, ada dompet jatuh, euy. Wah. Lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
2: Ah, sok suci kamu teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu teh dosa.
2: Kita kan bukan ngambil ini teh, kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha? Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
2: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar, Kang,

Teman terbaik Pro 2 FM Gempa Bumi 2,6 magnitudo mengguncang Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah di hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 dini hari. Guncangan pun terjadi pada jam 16.26 menit waktu Indonesia Barat. Menurut BMKG, lokasi gempa yang berada di koordinat 1,35 lintang selatan dan 120,41 bujur timur, BMKG memastikan gempa ini pun tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 38 km barat laut, kedalaman 6 km di bawah permukaan. BMKG juga menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Itu satu informasi ya teman terbaik, di mana gempa 2,6 magnitudo Poso, Sulawesi Tengah.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang-orang rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
0: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
0: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada

Teman terbaik Pro 2 FM sudah jam 23 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Teman terbaik, kita sudah di penghujung acara malam hari ini dan saya akan temani pilihan lagu dari Jazz Music buat kamu teman terbaik. Ya, buat yang udah pada istirahat, yang udah pada berbaring tidur dan yang lagi menjalani tugas shift malam, semangat. Kita masih dengan pilihan lagu Jazz Music. Selamat malam, selamat mendengarkan.

Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan 4,5 FM Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: beranda garis kuning-kuning di trotoar.
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang bulat.

0: Hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Mah, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
2: Iya nih mah, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
2: Iya dong mah, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
2: Oh.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM, sinilah akhir kebersamaan kita di malam hari ini. Dan teman terbaik, sampai jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Saatnya saya ucapkan selamat malam, sampai jumpa, dan saatnya saya pamit.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Teman Pro 2 RRI Pro 2 FM dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Hari Kamis tanggal 2 bulan Juli tahun 2026. Siaran kami akan kembali di udara besok pagi pada jam 4:55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami bertugas, saya Hen bersama rekan reporter studio ada Petu Sailolin dan juga rekan-rekan yang ada di pemancar fan. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, program 2.

Selamat pagi teman Perdu FM di seluruh Pulau Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, Programa 2 di pemancar FM frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman Perdu pada pagi hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Teman Perdu, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Pagi-pagi, selamat pagi dan salam jumpa lagi teman terbaik di pagi ini ya. Ya teman Pro 2, aku Igo temani kamu di edisi Jumat 3 Juli 2026. Operator studio pagi ini Bung Iqbal dan juga rekan kami di Pemancar Fun hadir temani teman Pro 2. Untuk teman Pro 2 yang beragama muslim, kami hadirkan beberapa lagu-lagu islami di pagi ini, di Jumat pagi ini. Nanti juga akan hadir sajian lagu-lagu pilihan temani kamu hingga nanti tepat jam 6 pagi. Saatnya aku bakal menyapa kamu di sepada semangat pagi dan selamat pagi teman Pro 2.
1: Syekh Abdul Razak bin Abdullah Muhsin berkata, "Wahai anak muda, harusnya engkau selalu ingat bahwa engkau suatu hari nanti akan berdiri di hadapan Allah. Dan dia akan menanyakan kepadamu akan masa muda.

0: itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: meraih mimpinya.
1: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Ma'ruf.
3: 94,5 FM, Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk
1: teman terbaik kamu.

0: Maci, tum pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok terlihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Sapa malas? Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh, takut
2: sudah.
1: Iya, kena sudah.
0: Panas.
2: Kesana kah, bagaimana kah?
1: Tuh, lama sekali.
0: Kamu semua bagaimana nih? Saya ada bicara, baru.
1: Sudah. Kamu semua diam, sudah.
3: Ale, trainak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh.
4: I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah wah wah wah, ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Putu kemana, Putu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diperoleh

0: Lagi apa nih?
1: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi Rede Digital nih.
0: Kok bisa ya?
1: Bisa lah.
0: Bukannya siaran RR itu dinikmati lewat audio aja kan?
1: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu yang disiarkan secara visual di aplikasi ini.
0: Wah, RRI semakin keren ya.
1: Iya dong. Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati, ku tahu kau pasti bisa kuatkan. Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di Rede Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
0: Oke deh, langsung download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI Digital.
2: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

Iya, pagi-pagi teman terbaik di Menitnya 20 bergeser pukul 6 ya. Cukup semarak wilayah Kota Langku dan sekitarnya diwarnai oleh aksi pekebar dari tim Spanyol yang juga melakukan aksi konvoi bersama semarak kemenangan 3-0 melawan Austria ini menjadi hal positif juga, modal positif untuk tim Spanyol yang akan berlanggak nanti di babak ke-16 besar Piala Dunia. Yang pasti semangat pagi untuk kamu yang baru saja bangun dan memulai aktivitas kamu di pagi ini teman perdua. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin

Iya, pagi-pagi, selamat pagi dan selamat pagi untuk teman-teman berdua. Menit ke 50 bergeser dari pukul 6 ya, yang sudah bangun memulai rutinitas di rumah juga. Ini early weekend ya. Ada yang juga WFH hari ini, teman berdua. Selamat pagi, selamat berkarya dari rumah juga, teman berdua. Dan yang pastinya kamu make it sure kamu udah menyiapkan sarapan, bersih-bersih rumah, kemudian berolahraga juga. Itu bagian dari morning routine yang memang harusnya selalu dilaksanakan. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu, teman berdua.

Mas Yogan, angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa

0: kata mamaku terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
0: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
1: Allah. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
0: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan, asik kan?
1: Iya juga ya, aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
2: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.

Oke, akhir dari pagi itu teman kamu, teman berdua sudah me ya, antara kita di 25 bergeser di pukul 7 di pagi ini. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu teman Produa. Banyak cara bisa kamu lakukan ya untuk lebih maksimalkan lagi waktu terbaik kamu juga di saat ini. Ya, teman Produa, BPJS Kesehatan ini memperkuat budaya gotong royong demi menetapkan identitas program jaminan kesehatan nasional. Kemenkes mendukung penyesuaian layanan medis guna meringankan beban ekonomi warga kurang mampu. Dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan melakukan pengawasan berkala demi menjamin keandalan pengelolaan dana amanah. Satu informasi aku kutip dari RRI.co.id.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata.

Menit ke-56 bergeser dari pukul 7 di pagi di Teman Perdua. Selamat pagi, semangat pagi untuk kamu juga. Masih tetap stay tune di sini di 94,5 MHz Pro 2 RRI Tual. Ya Teman Pro 2, hati-hati dengan peredaran obat palsu, karena ini satu temuan dari BPOM yang menemukan peredaran obat palsu Codrella dan Trifamflege tanpa nomor izin edar. Kedua produk tersebut juga tidak terdaftar dalam data resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Temuan obat palsu tersebut diperoleh melalui pengawasan intensif pada sarana distribusi luring dan platform daring. Pengawasan dilakukan BPOM untuk melindungi masyarakat dari produk farmasi ilegal dan berbahaya. Codrella ditemukan pada salah satu sarana distribusi obat di wilayah Jawa Timur. Temuan tersebut berasal dari hasil pengawasan unit pelaksana teknis BPOM setempat. Diinformasikan BPOM telah berkoordinasi dengan industri farmasi terkait untuk memastikan keaslian produk Codrella. Hasil koordinasi menyimpulkan Codrella merupakan produk palsu dengan informasi tabel label yang tidak sesuai. BPOM juga menemukan Trifamflege palsu melalui pengawasan pada sarana daring, khususnya marketplace. Produk tersebut diklaim mengandung bahan aktif propofol sebanyak 20 mg. Taruna Ikrar menjelaskan propofol dapat disalahgunakan pelaku kejahatan karena menurunkan kesadaran korban. Dalam dunia medis, propofol digunakan sebagai anestetik umum intravena dan sedari prosedur medis. Dan juga BPOM terus melakukan pengawasan lanjutan penelusuran intelijen serta penyidikan terhadap sumber peredaran obat palsu dari 2023 hingga Maret 2026. Dan diketahui BPOM mengidentifikasi 183 tautan marketplace menjadi Trifam palsu. Ini juga harus kita waspadai ya untuk peredaran obat palsu di sekitar kita Teman Perdua. Lebih hati-hati dan pastikan cek labelnya.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Berikut 17 bergeser pukul 8 di pagi ini. Teman perdua, selamat pagi. Pagi-pagi, semangat pagi untuk kamu juga yang masih tetap stay tune di sini bareng aku, Igo. Anyway, banyak cara bisa kamu lakukan ya untuk bisa lebih memaksimalkan lagi waktu terbaik kamu. Apalagi hari ini mungkin masih ada beberapa pekerjaan yang memang masih kamu selenggarakan. Teman perdua, tahukah kamu data dari NASA bantu CDC pantau kualitas udara selama Piala Dunia 2026? NASA saat ini menyediakan data kualitas udara untuk membantu pemantauan kondisi lingkungan selama penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026. Data tersebut dimanfaatkan oleh Centers for Disease Control and Prevention atau CDC bersama Mitra Kesehatan Masyarakat. Pemanfaatan data ini bertujuan memberikan gambaran kualitas udara yang dihirup pemain, penonton, dan masyarakat di sekitar lokasi pertandingan.

Penerapan sistem tersebut berlangsung sepanjang gelaran Piala Dunia 2026. Upaya ini merupakan kolaborasi NASA dan CDC dalam mendukung kesehatan masyarakat melalui pemanfaatan dan data satelit dan pemodelan atmosfer. Informasi ini juga berasal dari National Environmental Public Health Tracking Network milik CDC. Jaringan tersebut menggabungkan data kesehatan dan lingkungan untuk membantu masyarakat mengenali resiko serta mengambil keputusan yang tepat. Untuk mendukung penyelenggaraan Piala Dunia, CDC memanfaatkan informasi kualitas udara hingga tingkat kota. Data yang disuguhkan mencakup konsentrasi partikel halus atau PM2.5 serta ozon di permukaan. Seluruh informasi diperoleh dari model Geos Composition Forecasting. Model ini menggabungkan hasil pengamatan satelit dengan simulasi komputer untuk memantau pergerakan dan perubahan polusi udara. Kolaborasi NASA dan CDC dalam bidang kesehatan serta kualitas udara sendiri telah berlangsung lebih dari 2 dekade. Satu informasi kami kutip dari rri.co.id.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleon. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong.
2: Bro 2 FM. Teman terbaik.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

0: you picked up.
1: Call me when you break up. Unless you found the person that you want a new name from. I'd like to be there when the day comes.
2: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad